Nya suwa ka nya pantuka nuna nya tukunti nya bikolo yo o nya nyu favi yo o nani nya satu ita biko nya ka nuke biko nya nyu kunya chira yo kuku patrona nya nyu satu ita yo nani ra señor Santiago apostol kachina shinira nya nya bikolo yo ra kwa tukunti na navanta na nyu favi kwa na muro kwa na iyo ishiyo castillo ishiyo yachi nya ka nuku nya nya tantuka nuna kunya ra nya ka ke kusi ni na tayo ra kwa na Coñuna, ya yo canta carne en tu mundo, ya aquí bichinha con Dani en todo.